atocha abtsteit eana Daniel Dolil. Nashtla adatsis tae hil kirurin arabikir ekut edolil anila. Aro in the datsis tzitot lishbiwa ajanal tinin al nidolil anidishtra. Dit e